0: kan sakit, kan saya nggak dapat penghasilan sama sekali ya.
1: Miss a day and the pressure builds.
0: Semisal nih saya libur hari ini

0: If Julia doesn't work, she doesn't get paid. This Indonesian Gen Z goes door to door as a freelance massage therapist. The uncertain income? That's gig life. But she does one thing differently. No matter what she earns, she saves half, just to survive the days she can't work. At 25, this job isn't what Julia planned to do.
1: Aduh, malu nggak sih pekerjaannya seorang terapis yang biasanya tuh kan tukang pijat dilakuinnya sama emak-emak gitu ya. Gimana ya kata teman-teman aku nantinya kalau misalkan ngikutin gengsi doang mah gimana sih? Hidup kita kan butuh hidup.
0: Julia used to work in a fashion company, but the job came with a problem.
1: Saya punya penyakit asma, nggak bisa kedinginan, terus alergi debu juga.
0: The conditions kept triggering her asthma, so she left. Today, each workday starts the same way, checking for clients and hoping someone books.
1: Setiap hari tuh kayak mikir, ada klien yang masuk nggak ya hari ini?
0: Julia is paid per session. She charges 100,000 rupiah per hour, under $6. To make it work, she sets herself a target.
1: Satu hari itu minimal 3 orang ya.
0: Working 6 days a week, this is how she earns up to 7 million rupiah a month, just over $400, and more than the minimum wage. On paper, Julia is doing okay, but that isn't the full story.
2: Peluang untuk naik kelas jauh lebih berat daripada peluang dia untuk turun kelas.
0: Every month, part of her income is already spoken for.
1: Saya setiap bulan selalu nyisihin uang 500 ribu buat beli obat asma.
0: Because for Julia, health isn't just personal, it's financial.
1: Pas saya lagi sakit, nggak dapat klien nih, padahal kan udah ada listnya gitu ya. Terus kayak bingung juga ngomong ke kliennya.
0: And when she can't work, the money stops.
1: Kan sakit kan saya nggak dapat penghasilan sama sekali ya.
0: Miss a day and the pressure builds.
1: Semisal nih saya libur hari ini gitu ya. Saya libur hari ini berarti di esok hari saya harus dapat 5 customer gitu. Pas mau berangkatnya hujan deres, harus reschedule. Menurut saya tuh sangat-sangat rugi.
0: Some days bring in more than others.
1: Pernah aku satu hari dapat 7 juta di satu orang.
0: But those days don't happen all the time.
1: Pernah juga saya dapat penghasilan yang lebih besar lagi di 10 juta sebulan.
0: To manage the uncertainty, Julia saves aggressively.
1: Saya harus nyisihin kayak 50%. Kayak misal bulan depan nih saya nggak dapat penghasilan misalnya ya. Saya bisa pakai tabungan itu buat memenuhi kebutuhan saya gitu sehari-hari. Mungkin untuk tabungan saya sekarang ya 20 juta ya mungkin ya.
0: That's around 4 months worth of expenses. She's trying to build a buffer, but even that comes with limits.
2: 50% dari pendapatan berhasil disimpan. Persentase yang sangat bagus ya. Karena kalau hanya ditabung, didiamkan di dalam rekening, yang ada uangnya tergerus oleh inflasi.
0: Julia is not alone.
2: Saya sih melihat generasi muda yang pindah ke sektor informal itu lebih kepada keterpaksaan ya, bukan pilihan.
0: But this wasn't always her reality. After leaving her full-time job, Julia was unemployed for 6 months. She came close to running out of cash.
1: Saya masih ingat punya uang 50 ribu waktu itu. Itu tuh benar-benar 50 ribu terakhir.
0: She used that 50,000 rupiah to pay for transport to her first massage client.
1: Komentarnya itu kayak ini pijat plus-plus gitu loh katanya. Saya bangga jadi terapis karena saya mengetahui skill saya itu di situ.
0: The more she works, the more she earns.